0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lah banget. Udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Tahukah kamu, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

0: by Foye Info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah,
2: biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
0: Bukan. Nah,
2: ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
0: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, Foye Info.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang dulu nih buat kamu yang masih terus konsen di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Irma di sini yang nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa

biasa. Ini lagi menanti-nanti musik trainer langsung dari Pro 2 Jakarta. Ini di hari Sabtu ya. Hari Sabtu, wow, cuaca di Kota Jayapura ini cukup panas, meledak, pica menyala, terbakar ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 jangan lupa perbanyak minum air putih karena cuacanya di hari ini sepertinya agak-agak mataharinya ada satu orang tuh dapat 8 kali ya. Infinity, asik. Jadi buat kamu jangan lupa untuk minum air putih yang banyak. Jangan sampai kamu dehidrasi teman Pro 2 ya. Dan waktu di studio menunjukkan pukul 10 lebih 38 menit teman Pro 2. Nanti di pukul 11 ya. Iya di pukul jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Musik trainer hadir ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan masih dengan lagu-lagu yang keren banget nih menemani aktivitas kamu teman Pro 2. Selamat berweekend ria aja nih. Selanjutnya bakal ada informasi sedikit ya dari banyak juga gak masalah ya. Iya ini dari informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura ya. Informasi terkait dengan berita-berita yang ada di Kota Jayapura, teman Pro 2. Informasi olahraga dulu nih teman Pro 2. Manajemen Persipura Jayapura mengajukan banding atas keputusan Komisi Disiplin PSSI yang telah menjatuhkan sanksi tanpa penonton dan denda sebesar 240 juta. Ketua Umum Persipura Jayapura, Ben Hur Tommy Mano menyebutkan sanksi tanpa penonton sepanjang satu musim selama menjadi tuan rumah sangat memberatkan Persipura Jayapura. Dia berharap sanksi dan denda yang diberikan harus berdasarkan kebijaksanaan dan kearifan lantaran tidak mudah tim melewati permainan tanpa ditonton dan didukung masyarakat Papua. Apalagi perangkat pertandingan yang melakukan tugas pada saat itu tidak tercedera di mana semua aman dan terkendali bisa melindungi sesuai dengan regulasi. BTM menegaskan pertandingan tanpa penonton tidak sebanding dengan antusiasme masyarakat dalam mendukung tim kesayangannya. Terlebih dukungan penuh supporter dinilai memberikan dampak positif baik pendapatan tiket maupun mental para pemain di lapangan. Apalagi selama pertandingan home Persipura Jayapura paling terbanyak memecahkan rekor di Liga 2 berarti rating pertandingan juga naik otomatis. Begitu juga tim dapat dukungan supporter dan masyarakat dampak mental kuat maupun pendapatan dari penjualan tiket untuk tim sendiri. Ia juga menegaskan Persipura Jayapura menjadi salah satu tim yang memerlukan finansial paling besar, baik akomodasi, transportasi maupun kebutuhan tim. Untuk diketahui, Komdis PSSI memberikan sanksi dan denda ratusan juta lantaran kericuhan di Stadion Lukas NMB pada tanggal 8 Mei 2026 lalu buntut kekalahan Buah Salosa dan kolega dari Adiaksa FC Banten. Masih dengan informasi lainnya teman Pro 2 menanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur musik trainer langsung dari Pro 2 Jakarta.

kalian berdua ya pernah muda, semua orang pernah muda dong ya, yang pasti teman berdua. Tapi yang buat yang udah senior ya, wow, angka ya, umur tuh hanyalah angka. Oke, teman berdua masih dengan informasi lainnya ya. Informasi masih dari pemberitaan, tim pemberitaan LRI Jayapura. Pemerintah Kampung Tahima Soroma Kayu Pulo menggelar bimbingan teknis Bimtek bagi aparatur kampung dan badan musyawarah kampung Bamuskam Jumat pagi di Kota Jayapura. Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sistem pengelolaan keuangan desa. Hal itu disampaikan Kepala Pemerintah Kampung Tahima Soroma Tommy Oktavianus Sibi kepada awak media. Dikatakan Bimtek ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan anggaran kampung berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku demi mempertahankan status sebagai kampung mandiri. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura Maksi Atanai mengapresiasi sekaligus menyebutkan bisa terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, apalagi Kampung Tahima Soroma kini tengah fokus pada sektor ekonomi kreatif dengan mendorong wilayahnya sebagai kampung wisata bahari. Lebih lanjut, diharapkan integrasi antara aparatur yang melayani status kampung mandiri dan optimalisasi potensi wisata bahari, Kampung Tahima Soroma optimis dapat mendongkrak perekonomian warga sekaligus menjadi barometer baru pariwisata daerah. Sehingga 14 kampung lainnya termasuk kampung adat di Kota Jayapura bisa melakukan hal yang sama demi kemajuan kampung dan kesejahteraan masyarakat.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

3, teman Pro 2. Selamat siang aja nih buat kamu yang masih terus konsen di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nih siang-siang gini ada yang minta gula loh ya. Aduh, gak ada gula di sini, aku bukan kios. Oke, teman Pro 2 masih dengan informasi lainnya. Teman Pro 2 ini menanti juga di pukul 11 waktu Indonesia Timur, Music Trainer hadir ke ruang dengar kamu langsung dari Pro 2 Jakarta ya. Informasi selanjutnya, informasi dari pemberitaan RRI Jayapura, asisten 3 Setda Kota Jayapura Ninyo Mansri Antari mengatakan program makan bergizi gratis menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan koordinasi, pemahaman mekanisme kerja, serta kemampuan teknis para pelaksana di lapangan. Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Gunalan menyebutkan sosialisasi dilakukan agar seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Indonesia memiliki standar pelaksanaan yang sama. Dalam kegiatan tersebut juga diperkenalkan 23 modul panduan penguatan program makan bergizi gratis. Dengan adanya variasi menu makanan bergizi, pemerintah berharap tujuan peningkatan kualitas gizi anak-anak dapat tercapai secara optimal. Oke, masih dengan lagu-lagu yang keren banget, teman Pro 2 ya. Jangan pindah frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

Salsabil teman Pro 2, lagunya Salma nih bagus-bagus banget ya teman Pro 2 ya. Berharap pada timur. Terus ini ada boleh juga, boljek tuh boleh juga. Oke teman Pro 2 ya. Informasi tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya, program Musik Trainer hadir ke ruang dengar kamu. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM. Teman

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Music Planner. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo gak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Music Planner di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Davi, kabar baik, alhamdulillah. Di sana hujan gak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita gak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial jauh-jauh banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh setnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label, dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Iya.
2: Jadi bingung. Ya, saya Irang-Irang, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung-mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doni Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Jangan panggil bapak lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Kayak dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan gak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan deh. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita arrangement ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu 2 saja yang lagu nasional itu di arrangement ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Rani.
0: Keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Rani nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMB, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya, yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita, gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, dengan Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama nama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Selika Nester, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi kami bersambut di sampai sekarang. Nama Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Punya air lagu lagu bagus
0: banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini Manusia Indonesia. Jadi itu Bang Doli semua yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga jadi, tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kalau kata estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: yang generasi berikutnya
2: memegang yang tongkat estafet ini untuk mempertahankan Bumi Pertiwi gitu.
0: Ah, setuju, keren. Oke, okay. Kalau Kareni gimana kak? Waktu pertama kali diajak gitu?
3: Keren, semuanya nasionalis sekali.
2: Emang begitu.
3: Iya. Aku tuh awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu
0: okay.
3: Kan. Oh iya, anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya, diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang waktu itu ya? Pokoknya gitu lah. Terus sampai akhirnya.
4: Iya, betul. Yang kedua.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini. Yang judulnya di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua, seluruh Indonesia mungkin dulu udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya,
0: seneng banget. Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Okay. Wah. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget. Keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke? Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya. Dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Radio FM Seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
2: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah

0: bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
1: Okay.
0: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita nggak kalah hebat.
1: Okay. Gitu.
0: Nah, makanya kita harus jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah, misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap. Cuman memang begitu di aransemen oleh Pai, kan nggak boleh banyak-banyak ya.
1: Yeah.
0: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah, kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
1: badan mereka gitu,
0: pengen
1: ya,
0: kayak kita
1: biar sawo matang juga,
0: biar sawo matang gitu. Nah, terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Ya, terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah, kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
1: Okay.
0: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah, jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah, dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah, sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
1: Oke. Okay.
0: Suka ke Korea-Koreaan.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
1: Yep.
0: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
1: Gitu.
0: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu. Nah, itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus, kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan dan pesan yang terakhir adalah kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah seperti itu. Kira-kira itulah pesannya.
1: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesia-nya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
0: Setuju.
1: Itu
0: setuju. harus begitu.
1: Yeah. Oke, okay, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Kles dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampaikan sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Mm-hmm. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
1: Oke.
2: Okay. Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya. Seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
1: Kurang gitu. Lebih sama
2: semangatnya.
1: Iya. Setuju.
2: Yes, benar.
1: Tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan?
3: Ya, kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu loh. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia tuh kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia, lebih keren dari yang lain. Ya, itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini. Boleh, bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara rasa dari lagu itu.
1: Oke. Setuju juga.
2: Ada tambahan.
1: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
1: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
1: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.
2: Iya Bang.
1: Tapi berarti itu tadi kan katanya gak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Dia
1: untuk
3: iya, kayaknya emang jodohnya. Jodohnya emang gitu, begitu ya.
2: Pas banget ya. Kayaknya kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget gitu.
3: Iya. Secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun apa karena fun ya karena senang karena ini jadi enak gitu ini ya mengeksplor secara ini ya apa ya improvisasinya gitu.
1: Oke, ini teman berdua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yes. Berdua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin aku live ya.
1: Oh iya.
2: Live sekarang,
0: okay.
2: 15 yeah. Menit lagi.
3: Oke, okay, nanti. Okay,
2: dadah, Bang Ira, Bang Yul.
3: Dadah,
2: sukses.
3: Iya, sukses.
1: Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput. Anaknya ya, ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman berdua.
0: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
1: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arkad dan Ready Class, tulisan dari Bang Doli.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit. kita suka nulis aja.
0: Okay.
1: Nah, walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi nggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya. Cocoknya pas lagu itu, jadi begitu dia bilang nih gimana nih ini, udah oke. Jadi variasinya kaya lah, jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur, jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya gitu.
0: Oh emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh. Atau Bang Irang, bebas.
1: Ya pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah, kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
0: Amin, amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya untuk bisa menjaga misi ini.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke. Okay. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: Oke. Oke, terima kasih dan terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya proyek terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
1: Davi.
0: Ya.
1: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5 6 7 sampai 8.
0: Nah.
2: Oh,
0: karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
1: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke, okay, oke.
1: Kita waktu mengadakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus.
3: Ini
0: eksklusif nih, cuman di sini nih teman Bro 2 ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman Bro 2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian khusus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun, ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali, tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10, 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Ah,
1: jadi untuk khusus album ini, medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Care tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
2: Motor, ya. Tahu aja. Ya, tiga lihat aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke. Okay.
2: Okay. Tinggal dikasih yang 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini. Pastinya sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Sukses namanya selalu. Juga udah bagus tuh, Nada Bumi Indonesia, luar biasa.
3: Iya,
1: sangat Indonesia.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album-album berikutnya.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Musicpreneur minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih Rio, Bang Doli,
0: Davi. Ya, thank you.

Dari Jalan Tersenggobro nomor 23, teman Pro 2 Jayapura. Balik lagi ke Pro 2 Jayapura. Setelah tadi kamu udah simak ya musikpreneur langsung dari Pro 2 Jakarta. Balik lagi dan barengan aku Irma di sini yang nemenin kamu, teman Pro 2. Jangan pindahin frekuensi kamu. Tetap di 90,1 Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.

0: kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: SYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, habis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Eh, emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Ciau nih.
0: FYI for Yay Info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mentalmu

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapat fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman terbaik.

hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: YI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ja.
2: Ah,
1: latihan band yuk.
2: Ayo, tapi bentar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Tak dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: FYI for Yay Info.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Produer RJ, pertemanan terbaik kamu. Hai teman Produer, balik lagi bareng aku Echa di sini nemenin kamu di edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam teman Produer. Dan sekarang udah di pukul 19.20 menit waktu Indonesia Timur, malam minggu nih teman Produer. Kamu ngabisin malam minggu kamu dengan siapa, di mana ya teman Produer? Kalau aku sih pengen menghabiskan malam minggu aku dengan kamu. Jadi si jaga malam hari ini teman Produer, nemenin kamu di malam minggu di beberapa jam ke depan teman Produer. Aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu ya teman Produer. Tetap stay tune terus bareng program Produer RJ, pura teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: 90.1 FM Broadway RRJ, pro teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Broadway ya. Malam minggu tuh emang punya vibes yang beda. Ada yang keluar nongkrong, ada yang rebahan sambil scrolling, ada juga yang tiba-tiba jadi anak indie ya, dadakan cuma gara-gara nemu satu lagu yang pas banget sama suasana malam hari ini teman Broadway. Dan entah kenapa malam ini teman Broadway rasanya cocok buat basa-basi random yang ujung-ujungnya malah jadi obrolan panjang. Kayak lagi ngapain, awalnya receh bisa berubah jadi sesi nostalgia, curhat, sampai tukar playlist teman Broadway. Terus kebetulan banget aku baru hadirkan satu lagu buat kamu teman Broadway di malam hari ini ya. Dari The Chunk Shooters teman Broadway yang judulnya Main Serong ya. Dari detik awal langsung kerasa energi khasnya mereka teman Broadway. Liar, santai tapi tetap ada rasa usil yang bikin kepala otomatis itu ikut ngangguk gitu loh teman Broadway. Nah cocok diputar malam-malam gitu loh teman Broadway ya. Pas lagi di jalan gitu kan teman Broadway. Atau mungkin sekedar pura-pura jadi pemeran utama di hidup sendiri gitu. Agak chaotic dikit tapi fun teman Broadway. Nah kalau dipikir-pikir nih, vibes malam minggu juga tuh kadang mirip Main Serong gitu. Bukan dalam arti negatif ya, tapi lebih ke melenceng dari rutinitas. Biasanya hari-hari penuh tugas, kerjaan, atau mungkin ya drama hidup. Pas malam minggu malah pengen belok dikit gitu ya. Cari suasana baru, ngobrol sama orang, atau masuk ke dunia musik yang bikin lupa sama waktu teman Broadway. Kayak apa ya, mode hidup berubah dari survive jadi okay, let's enjoy tonight gitu loh teman Broadway. Dan makin nyambung lagi, waktu tahu kalau The Chunk Shooters kemarin tampil sebagai salah satu bintang tamu spesial di Festival Marathon The Last Tell, teman Broadway, yang digelar di Istora Gelora Bung Karno. Nah, ada sesuatu yang pas aja ya, proyek maraton yang penuh momen absurd, capek, seru, dan ditutup sama energi panggung yang memang terkenal pecah, teman Broadway. Kayak apa ya, closing scene yang sengaja dikasih soundtrack penuh adrenalin gitu. Aku bisa bayangin sih suasananya, lampunya mulai redup, crowd udah mulai panas dari rangkaian acara panjang, terus masuk ke dentuman lagu dan karakter panggung khas dari Chunk Shooters ini sendiri teman Broadway. Momen yang bikin orang lupa kalau tadi cuma niat nonton bentar gitu. Malah jadi ikut nyanyi, lompat-lompat, dan bilang ke teman kayak, ini seru banget gitu. Jadi ya kalau ada yang tanya malam minggu enaknya ngapain, jawabannya bisa sesimpel mulai dari basa-basi, lanjut muter lagu yang baru kamu ketemu, terus bawa sampai ikut menikmati euforia acara yang rame teman Broadway. Ya kadang malam ya memorable bukan yang direncanain jauh-jauh, tapi yang dimulai dari satu chat receh dan satu lagu yang timingnya pas gitu lah teman Broadway. Ikutan perlu skill sejati agar tak jadi berantakan. Jangan ganti frekuensi kamu teman Broadway, soalnya banyak lagu-lagu seru lainnya yang pengen aku share untuk ruang dengar kamu. So tetap stay tune terus bareng program Madu RRJ pura teman terbaik kamu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

masih disiarkan langsung dari sekitaran Jalan Sakapura nomor 23 Jayapura. Temenin berdua malam minggu nih, temenin berdua ya. Malam minggu tuh emang selalu punya tempat tersendiri di hati banyak orang ya. Ada yang identik dengan nongkrong, jalan, atau mungkin kayak sekedar cari suasana setelah satu minggu penuh dengan aktivitas gitu kan, temenin berdua. Tapi kalau diperhatiin ya, hari Sabtu juga tuh sering jadi hari yang dipilih untuk momen-momen yang lebih serius. Mulai dari resepsi pernikahan, acara keluarga, sampai momen penting yang mau dikenang lama, teman berdua. Mungkin karena Sabtu tuh rasanya pas ya, besok masih libur, jadi orang bisa hadir tanpa buru-buru gitu. Ada nuansa tenang tapi tetap spesial gitu ya. Buat yang sudah merit gitu ya teman-teman dua, Sabtu malam tuh kadang bukan lagi soal cari tempat ramai atau update story terus-terusan gitu ya. Justru hal-hal sederhana jadi terasa mahal. Kayak makan malam bareng gitu kan, ngobrol tanpa distraksi, pulang agak malam sambil cerita hal-hal kecil yang selama seminggu tuh kelewat gitu loh teman-teman dua. Ada yang bilang cinta setelah menikah tuh bukan lagi soal euforia, tapi soal hadir terus, stay dan tetap memilih orang yang sama setiap hari, teman berdua. Dan menariknya, konsep hari baik itu bukan cuma soal tangga cantik atau kalender ya. Banyak orang memilih hari Sabtu karena percaya momen baik adalah saat orang-orang yang kita sayang bisa berkumpul dan benar-benar menikmati waktunya, teman berdua. Jadi bukan cuma tentang seremoni, tapi tentang makna kayak memulai, merayakan, dan atau mengingat bahwa hubungan itu dibangun dari waktu yang sengaja disediakan satu sama lain, teman berdua. Kalau suasana malam minggu seperti ini dikasih soundtrack, rasanya cocok banget ditemanin sama tadi satu lagu dari Glenn Fredly lewat lagu You Are My Everything. Lagu ini punya nuansa yang hangat, intimate, dan pelan-pelan masuk tanpa perlu banyak dramatisasi menurut aku ya teman berdua. Cocok diputar malam hari saat lampu kota mulai redup dan obrolan jadi lebih mulai jujur, teman berdua. Nah, makna yang terasa kuat dari lagu ini adalah tentang

Tulisan cinta yang mendalam tentang seseorang yang melihat pasangannya ini bukan sekedar teman jalan, tapi rumah untuk pulang gitu. Ada rasa bahwa aku ada di sini dan aku tetap pilih kamu. Oh. Bukan karena semuanya selalu mudah, tapi karena cinta yang dewasa memang gak cuma hadir di momen senang, teman berdua. Lirik dan rasa yang dibangun lagu ini juga, teman berdua, dari Glenn Bradley, You Are My Everything, teman berdua. Ini ngebawa pesan tentang komitmen, menganggap pasangan sebagai bagian besar dari hidup, bahkan menjadi tempat tempat berbagi segalanya gitu loh, teman berdua. Ada janji yang tidak selalu diucapkan keras-keras ya, tapi terasa dari tindakan sehari-hari. Menemani saat keadaan baik, tetap tinggal saat keadaan sulit gitu kan. Simple tapi dalam gitu, but deep gitu loh, teman berdua. Jadi malam minggu kali ini mungkin bisa jadi pengingat kecil buat yang sedang jatuh cinta, yang sedang mempersiapkan hari baik, atau yang sudah lama berjalan bersama, teman berdua, bahwa di tengah dunia yang serba cepat tetap ada hal yang layak di apa ya, dirayakan dengan pelan gitu. Hadir untuk seseorang, memilih dengan sadar ya, dan tetap setia mendampingi apapun musim hidupnya, teman berdua ya. Put the song on, enjoy the night, dan biarkan malam Sabtu jadi ruang untuk mengingat siapa yang sama ini jadi everything, teman berdua.

0: kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kopu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kopu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

goals. Balik lagi bareng Kak Koce di sini yang masih nemenin kamu, teman berdua. Barusan aja kamu dengerin lagu terbaru kolaborasi musik lintas benua resmi tercipta lewat peluncuran lagu terbaru yang bertajuk Goals yang mempertemukan Lisa, Anita, dan Rema pada 21 Mei kemarin, teman berdua. Karya kolaboratif ini diproduksi khusus untuk memeriahkan album resmi turnamen sepak bola bergengsi FIFA World Cup 2026, teman berdua. Proyek ini digarap sama produser Circuit bersama rekan-rekannya dengan memadukan unsur Latin pop, K-pop serta ketukan khas Afrobeats yang energik, teman berdua. Nah, kalau untuk Lisa, teman berdua, keterlibatan dalam proyek global ini tuh punya makna mendalam karena kekuatan musik dinilai mampu mempersatukan masyarakat internasional, teman berdua. Sementara itu, Anita yang berasal dari Brazil mengaku mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan ajang 4 tahunan ini, teman berdua. Kemudian solois Rema juga nih turut menambahkan bahwa bersatunya 3 musisi dari benua berbeda dalam satu karya merupakan momentum besar bagi perkembangan industri musik dunia, teman berdua. Dari bawah naungan label Def Jam Recordings dan Salko Uam, teman berdua, perilisan single utama ini juga disertai dengan peluncuran video musik resmi. Nah, ketiga bintang ini dijadwalkan bakal membawakan lagu ini secara langsung untuk pertama kalinya di hadapan publik internasional dalam upacara pembukaan kompetisi di Los Angeles pada 12 Juni nanti, teman berdua. Nah, sebelum track ini resmi dilepas ke pasaran, album perayaan FIFA World Cup 2026 ini sebenarnya udah mencuri perhatian lewat beberapa nomor kolaborasi lainnya. Sebut aja lagu Per Ella yang dibawakan oleh Los Angeles Azules bersama Belinda serta duet akreatif dari Yanke dan Sensi dalam lagu Echo, teman berdua. Selain itu juga ada pula sumbangan karya dari Jesse Reyes, Eliana hingga penampilan Shakira yang bersanding dengan Burna Boy, teman berdua. Aku kepo banget sama lagu-lagu perayaan FIFA World Cup lainnya, teman berdua. Dan ya, aku lagi asik aja dengerin lagu Lisa yang barusan aja aku hadirkan untuk ruang dengar kamu. Tapi gak berhenti sampai sini, soalnya masih ada lagu-lagu asik lainnya yang pengen aku share untuk nemenin kamu di malam minggu ini. Di edisi Jaga Malam, jangan

Balik lagi bareng aku aja di sini yang masih nemenin kamu, temanin berdua. Hai. Aku pengen say hi dulu buat kamu yang lagi stay tune dengerin program Madura RRJ Pura di malam hari ini. Selamat mendengarkan temanin berdua. Semoga lagu-lagu yang aku hadirkan bisa ngebuat kamu jadi enggak sendirian, karena gimana sih bahasanya ya, kok jadi gak sendirian sih. Ya pokoknya semoga lagu-lagu yang aku hadirkan untuk bisa nemenin kamu lah ya di malam minggu ini. Aduh, kurang kopi nih, butuh kopi. Pokoknya malam minggu ini sering dianggap sebagai garis finish setelah satu minggu yang lumayan padat ya kan. Ya malam minggu ya, teman berdua. Ada yang langsung keluar cari angin, nongkrong sama teman, kulineran, maraton series, atau cuma rebahan sambil recharge social battery. Dan jujur aja, serunya malam minggu tuh bukan soal harus kemana. Kadang yang penting adalah merasa punya waktu buat diri sendiri setelah jalan panjang dari Senin sampai Sabtu, teman berdua. Tapi ya, realitasnya gak semua orang bisa menikmati malam minggu dengan mode full libur ya. Ada yang tetap masuk kerja, jaga shift, siaran seperti aku, standby pelayanan, kerja lapangan, atau masih harus menyelesaikan target, teman berdua. Dan itu valid banget, karena kadang tanggal merah di kalender belum tentu merah juga di jadwal kerja gitu loh, teman berdua ya. Nah, kalau suasana ini dikasih soundtrack, rasanya nyambung sama satu lagu terbaru dari Salma Salsabil yang barusan aja kamu dengerin, yaitu lewat lagu Hachu, teman berdua. Lagu ini tuh punya rasa yang deket dengan keseharian banyak orang ya, tentang lelah yang kadang gak selalu kelihatan gitu kan, tentang hari-hari yang berjalan cepat dan tenang, orang-orang yang tetap berusaha, energinya lagi turun ya, teman berdua. Makanya yang terasa dari lagu ini tuh juga menyentuh realitas kaum pekerja urban. Bangun, kerja, pulang, ulang lagi gitu. Ada rasa kayak, aduh pengen berhenti bentar aja gitu. Tapi tetap melanjutkan karena ada tanggung jawab dan tujuan yang lagi dikejar gitu. Dan lagu ini seperti bilang kalau capek itu manusiawi lah ya. Dan tetap melangkah juga bentuk perjuangan yang gak kecil gitu. Nah buat yang malam ini masih kerja walaupun ya ini malam minggu harusnya libur, atau lagi kebagian shift seperti aku yang nemenin kamu, ini juga kerja ya teman berdua. Semangat ya. Semoga kopi kamu tetap hangat, atau kamu memilih ice coffee. Udah intinya pokoknya ada ditemenin sama kopi, energi tetap aman, dan pekerjaan hari ini selesai dengan baik, amin. Kadang menikmati hidup bukan selalu soal libur panjang gitu ya, tapi bisa juga dari momen kecil kayak makan enak habis kerja, dengar lagu favorit kamu, atau pulang dengan perasaan okay, hari ini aku berhasil lewatin gitu. Dan buat yang kebetulan dapat libur, pergunakan dengan baik. Gak harus produktif terus, bisa dipakai buat istirahat, ketemu orang tersayang, olahraga, jalan sore, jalan pagi, atau sekedar tidur lebih lama tanpa alarm, teman berdua. Karena waktu istirahat juga investasi buat diri sendiri. Jadi malam minggu ini teman berdua, apapun posisi kamu, yang lagi kerja atau yang lagi libur, tetap nikmatin ritmenya teman berdua ya. Next, aku bakalan kasih satu lagu buat nemenin kamu yang slow-slow tapi enakan banget, teman berdua. Ini salah satu lagu favorit aku. Dan ini sih bisa dikategorikan K-pop ya, teman berdua. Tapi kamu harus denger, dan kalau misalnya nyambung sama kamu, kamu harus masukin ke playlist favorit kamu, teman berdua. Dari Loco dan Wasa, teman berdua. Don't.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90.1 FM Broadway RRJ, pertemanan terbaik kamu. Temanin Broadway, satu lagu dari Siva Magnolia. Pilihan yang terbaik udah nemenin kamu, temanin Broadway. Dari lagu ini sih, entah kenapa kalau Siva nyanyiin dan aku dengerin, walaupun sudah sering banget aku dengerin lagu ini, tetap aja berasanya kayak ada yang menyakiti aku. Padahal gak ada sih, temanin Broadway. Kalau dari lagu ini, teman-teman Broadway, kita bisa dengerin aja lagunya dan kita memahami dengan ya apa yang mungkin lagi terjadi dengan kita, teman-teman Broadway. Tapi lagu ini itu menceritakan tentang melepaskan hubungan asmara yang udah toksik, yang udah gak sehat, yang udah gak layak kamu pertahankan, teman-teman Broadway. Jadi teman-teman Broadway, dari lagu ini itu kita tahu kalau lagu ini kayak bilang berpisah tuh keputusan terbaik daripada bertahan dalam hubungan yang penuh siksaan dan juga rasa sakit, teman Meradua. Ya pokoknya liriknya sudah menggambarkan banget gitu bahwa dua orang gitu ya, kamu dan dia, yang sudah tidak sejalan dan gak lagi saling mencintai, teman Meradua. Daripada terus memaksakan kebersamaan yang menyiksa, mengakhiri hubungan tuh bentuk pendewasaan diri untuk kembali menemukan kebahagiaan yang lainnya, teman-teman Broadway, gitu lah.

0: Dan ya walaupun aku bilangnya jaga malam jangan galau malam-malam, tapi aku pengen melengkapi satu lagu dari Zeva Magnolia ini dengan satu lagu dari Liodra, Teganya Kau Teman Pro 2. So aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Bura, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

90.1 FM Pro 2 RRJ, pertemuan terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Yeah, satu lagu dari Seikoji udah nemenin kamu. Dan ya, malam minggu tuh emang punya reputasi yang aduh begitu deh ya teman Pro 2. Ini kita ngomongin malam minggu terus. Karena aku gak bisa malam mingguan, soalnya aku nemenin kamu. Tapi next semoga aku bisa malam mingguan ya. Nah, buat sebagian orang, ini malam yang identik sama dinner date, jalan berdua, atau update story dengan caption yang sengaja dibuat gak jelas gitu. Tapi buat para jomblo nih, kadang malam minggu tuh datang dengan pertanyaan klasik. Terus malam ini ngapain ya gitu kan? Padahal kalau dipikir-pikir, malam minggu tuh cuma Sabtu malam biasa. Yang bikin beda kadang cuma ekspektasi orang-orang aja gitu loh teman Bro 2 ya. Dan lucunya, makin malam biasanya makin banyak konten romantis lewat timeline kita. Iya gak sih teman Bro 2? Ada yang upload bunga, ada yang upload tangan doang. Entah tangan siapa deh ya. Terus tiba-tiba jomblo merasa sedang diuji negara gitu loh teman Bro 2. Padahal ya santai aja gitu kan. Jomblo bukan status darurat gitu. Malah kadang lebih fleksibel. Mau nongkrong gas, mau tidur cepet gas, mau tiba-tiba beli es krim jam 9 malam juga, nobody can stop you teman Bro 2. Nah, buat nemenin vibes malam minggu yang agak gimana gitu, tadi aku udah puterin satu lagu dari Seikoji, yaitu Jomblo teman Bro 2. Dari judulnya aja udah kelihatan kalau ini bukan lagu galau yang bikin lihat langit sambil mikir kenapa aku gitu. Justru ada nuansa santai dan self fun gitu loh teman Bro 2. Kayak bilang kalau hidup gak berhenti cuma karena belum ada pasangan gitu. Ya kalau ditarik maknanya sih teman Bro 2, lagu ini kayak ngajak buat gak terlalu stres sama status lah ya. Jomblo ya jomblo aja, hidup tetap lanjut gitu loh. Mau makan sendiri gas, mau jalan sendiri gas, mau upgrade diri juga gas. Gak perlu laporan, gak perlu izin, gak perlu debat, udah makan belum tiap malam gitu loh teman Bro 2 ya. Ketarik, punya ya freedom mode on gitu ya lah. Yang menjadi alasan. Jadi buat kamu ya malam minggu ini masih tim sendiri, enjoy aja ya. Jangan sampai malam yang harusnya santai malah dipakai buat overthinking gitu. Kadang seru juga kok ya punya waktu buat diri sendiri. Put the song on, nikmati malamnya dan ingat status boleh jomblo tapi vibes harus tetap main karakter energi teman Bro 2. Dan di malam hari ini ada yang nitip salam nih, asik. Dari kakak laki-laki aku the best satu kota Jayapura. Dia cuma seorang jomblo. PDKT baju gak diganti, apalagi udah seharian kagak mandi, lalu pengen ngedeketin gadis-gadis udah pasti. So kali ini datang dari kakak dance yang katanya kacau boleh nitip salam gak? Boleh. Apa sih yang gak buat kakak laki-laki aku? Pertama-tama mau salam buat kakak manis yang lagi temannya kita di malam minggu manja ini dengan suaranya yang begitu menenangkan jiwa kita.

Cinta. Asik. Salam hangat penuh cinta buat kakak Echa yang temani malam minggu kita ini. Semangat menyiar aja, have fun aja, jangan lupa minum matcha. Oh my god. Nih tahu banget nih aku suka matcha, teman Pro 2. Selain kopi aku juga suka matcha. Oke, back to topic. Oke, malu salam nih buat super team Noken Clothing yang lagi kerja di malam indah ini. Semangat selalu buat kakak Gio, buat kakak Grace, kakak Icha, kakak Jojo, kakak Umi, kakak Dance ya, kakak Arens, kakak Yoram, kakak Ari, ibu Ita, dan kakak Nova. Agak banyak juga gak apa-apa ya teman Pro 2. Lagi dong. Terus tidak lupa juga mau salam buat semua teman Pro 2 yang lagi pantengin Pro 2 jaga malam spesial di malam minggu ini. Drive safe buat semua yang lagi malming nih. Terus ingat juga besok ibadah ya, jangan lupa ibadah gitu ya. Kak Dennis bilang kayak gitu, teman Pro 2 ingat ya ibadah besok nih. Oke, itu aja kakak Echa. And last but not least, aku mau request lagu. Nih ada, pasti kalau ngirim salam ada request lagu nih. Oke, kita puterin deh teman Pro 2 ya. Katanya mau request lagunya Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan. Oke, itu. Oke. Kita puterin aja. Ini lagu favorit aku juga sih teman Pro 2. Ini gak ada program request, tapi karena ini my friend. Tapi buat kamu yang pengen ya ngirim salam buat orang terkasih, kamu boleh pribadi, secara pribadi ke aku teman Pro 2, pasti aku bakalan bacain. Dan kalau kamu nitip lagu, pasti aku bakalan aku puterin teman Pro 2 di malam hari ini, di edisi juga malam. Jangan kalau malam-malam. Satu lagu dari Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat wisata, penelitian, dan pendidikan.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: tuh lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapain lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kamu kena banjir ya, Pulus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
2: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
3: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
4: Ayo!
5: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu

0: Hi for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang?
0: Uh-uh.
1: Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya ke tong yang satunya. Nih, udah.
0: Nah.

0: Hi for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak

0: mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for yay info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Ya? Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih. FYI for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

kamu? Pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan.

0: kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for yay info.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi

0: KPI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk, scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya, akhir-akhir ini jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tidak juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.